wena mtu tumira message ambira a enda mnoku menyoru mburu manisha eh lakini ametumia nani ametumia mnyama mwenyewe ndakueleza mburu manisha

俺对吧过我们那么多我过了半的季你不啊你不啊哈今天我都来用的大家要归呢我都得归呢俺都不用的把你呢路上你都要不啊哎哟哎给他们呢哎给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他Utadi keru seuri puase, kini awak ayat tu kahina, untuk kata la kau anda tu tu kuina mtuangu. Ayayayayay, congratulations, Mtuta Joseph Kemathi, Mushindi wa Ngiri 49, Anya Star 671, Asha Taram box number 4, box number 4 ndo kare na dhiringi Ngiri 49, lakini ndona Mtuta Joseph Kemathi asedete maita yana, asedete maita 11, na ai mere tio seda ontuko na seda seda na da tio seda u ata lusup na ntuko ya mamurugu atembea na ui nyata atona mbesa ira seka pito nontu ate ira aribu mwe wanto mana atana baranku tangasite iru nontu ya nambesa re uke yako inya nipo ana Joseph Kemathi uka ako inya niogenda inya kapito ya idha kapito neyo nto barabena mana dhimone barabena maneli mana dhatu I kapito nebo uwe Kemathi nkakwona nambe kunga kumbulo kumakere system ntuko anda mtoreta hase a participate rengi nuntubabu burete ibubu yako inya ni machine yeye no tendo nambe kungu wa meona rengi buonga mtoreta mbesa nkakuona nambe kia kire system mii namboloko oseka roo maka imtua rengi buonga mtoreta ngeza mbesa se ngiri 20 witia siuridhike mangi batetheke ntuko anda jam kire system tuenda kazi the mona 36 anto maana dhatu bangiri 25 mara hiyo hiyo mbedo ronseti challenge itano oedha nandona na mberete ndimi mbuloku niko macho mimi kwa hiyo wa mudhigiri wakira wedhro taruma wakira ndi macho ndi mbuloku na mbaire itake enda wana kanya mtu wangu tuenda kazi the mona 36 anto maana dhatu bangiri 25 tokuiba sulusa anasemaje kisa ukera kwa rangi ya we.

Syukur tu wa kahwi yang girls, syukur CCTV ni kom ni ni juga TMP semari. Ari bana dene TCMP. Nana apa tu ni kau ya bank kau korosi itu. Yani muari na na juga tu CCTV agamati temu uta betorori. Eti tu wakani generate ni. Aide riari tu bangi. CCTV kau neka nade. Syukur nera ingiru araka araka. Hmm? No puto de terrete coya, pura acabe tu coeri. Cátore que coyan.